0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Sesaat lagi Anda akan mendengarkan siaran ulang ibadah GII Hok Im Tong minggu lalu. Apabila Anda ingin mendengarkan ibadah GII Hok Im Tong minggu ini, silakan mengikuti ibadah live streaming melalui YouTube GII Hok Im Tong. Selamat beribadah, Tuhan memberkati.

0: Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita akan mengawali ibadah pada pagi hari ini dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kepada kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan perbuatannya yang ajaib di tengah-tengah kita umat pilihannya. Tuhan sangat mengasihi kita. Maka turunlah atas Bapak Ibu dan saudara-saudari anugerah dan sejahtera dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Amin. Mari kita bersama-sama membaca Habakuk pasal 2 ayat 20 yang menjadi ayat nats panggilan beribadah kita pada pagi hari ini. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapan-Nya, Ia segenap bumi. Amin.
1: Kita mau sama-sama datang menyembah Allah kita yang kudus, yang berada di dalam bait suci-Nya. Maka mari dengan kesungguhan hati, kita mau menyatakan pujian kita bagi Allah Bapa yang hadir di dalam gereja-Nya. Sebagai umat pilihan-Nya, mari naikkan pujian kepada-Nya, karena hanya Dia yang layak untuk mendapatkan segala pujian.

0: kami datang dengan segala pujian, hormat hanya bagi Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak Tuhan Yesus, dan Allah Roh Kudus. Kami sungguh bersyukur memiliki Allah yang begitu mengasihi setiap kami. Engkau Allah pencipta langit dan bumi, namun juga rela datang ke dalam dunia untuk menebus kami orang-orang yang berdosa, dan bahkan menjadikan kami anak-anak-Mu ya Tuhan, melalui pengorbanan Kristus Yesus di atas kayu salib, mati dan bangkit bagi kami semua. Sungguh ya Tuhan, hanya Engkau saja yang patut menerima segala pujian, hormat dan penyembahan kami. Dan pada saat ini kami juga sadar ada banyak hal yang kami lakukan yang tidak berkenan di hati Tuhan. Di dalam pemeliharaan Tuhan, di dalam kasih sayang Tuhan, di dalam perlindungan Tuhan, ampuni kami karena kami banyak melakukan hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Banyak menyakiti hati Engkau ya Tuhan, lewat pikiran kami, lewat perkataan kami, lewat perbuatan kami. Dengan segala kerendahan hati pada saat ini kami mohon Tuhan, ampuni kami, sucikanlah kami. Biarlah di dalam ibadah yang indah ini, tidak ada yang menghalangi kami untuk merasakan berkat kekuatan daripada Tuhan. Karena seluruh dosa kami, kesalahan kami sudah Tuhan ampuni melalui darah Kristus yang telah dicurahkan di atas kayu salib itu. Dan kami saat ini memohon kiranya Tuhan sungguh berkarya, bekerja dalam diri setiap kami di dalam ibadah ini. Untuk kami boleh merasakan bagaimana Tuhan menjamah kami, Tuhan melawat kami dengan segala berkat-berkat yang Tuhan siapkan bagi setiap kami. Kami tidak lupa berdoa Tuhan, ada banyak juga mungkin di antara jemaat yang sedang mengalami pergumulan, kesulitan. Kiranya Tuhan juga menyatakan kuat kuasa pertolongan-Mu tepat pada waktunya sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan, untuk boleh menjawab setiap persoalan, setiap permasalahan yang ada, membebaskan, melepaskan dari setiap pergumulan-pergumulan yang ada. Dan kami percaya Tuhan sanggup melakukan semuanya ini. Kami juga rindu Tuhan, Engkau sendiri akan terus berkarya, bekerja di tengah-tengah keluarga kami, khususnya di tengah-tengah liburan ini. Biarlah boleh menjadi momen di mana kami boleh rekonsiliasi, kami boleh menyatakan kasih satu dengan yang lain, antara orang tua anak, suami istri, saudara demi saudara. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah yang Tuhan anugerahkan ini. Dan biarlah kami dengan kekuatan dan kasih Tuhan boleh menjalani semuanya ini. Terima kasih Tuhan. Bagi yang berlibur, kami juga rindu Tuhan akan menolong mereka dimanapun mereka berada untuk mengingat hari perhentian ini, sehingga mereka pun boleh beribadah ya Tuhan. Terima kasih Bapa, bekerjalah sekali lagi di tengah-tengah ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Kiranya sungguh Engkau sendiri yang akan dipermuliakan. Kami berdoa bersyukur, menyerahkan setiap doa kami hanya di dalam nama Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang sangat-sangat baik. Amin.
1: Dengan tetap bangkit berdiri, mari kita membaca bacaan dari Mazmur 84 ayat 2-3. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan, semesta alam. Bersama-sama, jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Kita bersuka cita dan kita mau bersorak-sorai bagi Allah kita, karena kita sebagai umat pilihan-Nya telah dipersatukan untuk menyatakan pujian bagi Tuhan yang mulia. Maka mari dengan bersuka cita, nyatakan pada kiri dan kanan kita bahwa kita mau bersuka di dalam Tuhan, amin. Maka mari kita bersuka, karena hari ini adalah hari yang telah dijadikan Tuhan.

0: ditebus olehnya. Mari kita melandasi seluruh sukacita kita, karena kita memiliki Allah yang hidup berdasarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Nasari.
1: Mazmur 84 ayat 11. Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada seribu hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sungguh biarlah ini menjadi kerinduan kita untuk terus menerus merindukan akan persekutuan dengan Allah kita. Bersekutu di dalam gerejanya, bersekutu di dalam bait Allah. Maka nyatakan ini yang menjadi kerinduan kita, bahwa kita ingin selalu bersama dengan Tuhan, bersama di baitnya yang kudus ini, berdiam di dalam

Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita mengucap syukur kita bisa kembali mendengarkan kebenaran firman-Nya. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, benar seperti pujian yang kami nyanyikan bahwa tiada tempat yang lebih baik selain kami datang ke hadirat-Mu, apalagi bersama dengan saudara seiman kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan, jika Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk datang beribadah, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Buka mata hati pikiran kami, sehingga kami bisa melihat keindahan firman-Mu. Dan urapi hamba-Mu dengan segala keterbatasannya, sehingga bisa menyampaikan isi hati-Mu dengan jelas. Inilah doa kami, kira firman yang kami dengar tertanam dalam hati kami, mengakar ke bawah dan berbuah ke atas di dalam waktu Tuhan yang tidak pernah bersalah. Hanya dalam nama Yesus, mari yang percaya katakan, amin. Saudara, kita akan bersama merenungkan satu bagian yang terambil di dalam Ibrani pasalnya keempat. Ibrani pasal keempat, ayat 1-11, saya akan membacakan untuk kita sekalian. Tema firman kita hari ini adalah Learning the Right Rhythm of Rest, Rooted in God's Rest. Mari kita bersama membaca, demikianlah bunyi firman Tuhan. Sebab itu baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku, sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan di dalam suatu nas, dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Dan dalam nats itu kita baca, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang yang akan masuk ke tempat perhentian itu. Sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu. Sedangkan mereka yang kepadanya lebih dulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata tentang suatu hari lain. Kemudian tentang suatu hari lain. Tetapi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Sampai sejauh ini pembacaan firman Tuhan kita, berbagilah mereka yang mendengar, merenungkan dan menghidupkan firman di dalam keseharian. Saudara, ada seorang filsuf Korea-Jerman yang di dalam beberapa tahun ini sangat menggemparkan karena ia mendiagnosa masyarakat hari ini dan sangat tepat. Dan salah satunya adalah tentang bagaimana masyarakat hari ini ia katakan sebagai masyarakat yang burnout, the burnout society. Saudara, mengapa tidak? Kalau kita lihat di dalam kehidupan kita, saudara, kita akan menemukan seringkali kita akan berlelah-lelah dalam hidup. Dan mungkin kalau ditanya, bagaimana kondisimu hari ini? Apa yang kamu lakukan? Saya sibuk, saya lelah, saya kecapean. Tapi yang menarik, saudara, yang Han temukan adalah begini, saudara. Ternyata tempo kehidupan burnout society itu bukan berangkat daripada satu yang disebut dengan negative ego guilt. Artinya, saudara, kita takut ketinggalan. Aduh, yang lain sudah cepat-cepat begitu ya. Yang lain sibuk-sibuk, saya tidak melakukan apa-apa, maka saya harus. Tidak seperti itu, saudara. Bukan didasarkan oleh anxiety karena takut ketinggalan, tetapi ia katakan jauh lebih dalam, kita sudah mencintai hal itu sampai kita katakan, saya bisa. Wah, dia bisa gak tidur kerja seharian, saya bisa kok. Dia makan nasi, bisa kerja terus-terus tanpa berhenti, saya juga bisa, begitu ya. Jadi berangkat bukan sekedar dari negatif ego guilt, tapi sampai satu tahapan yang disebut dengan positif ego ideal. Saya bisa. Saya bisa multitasking, saya bisa melakukan segala hal, saya bisa sibuk-sibukan terus tanpa henti. I can do that.
Dan karena pemikiran seperti ini, saudara, tidak heran kita akan terjebak sampai yang disebut dengan burnout. Saya katakan sebetulnya bukan burnout, saudara, tetapi kalau lihat diagnosanya mungkin juga burn in, ya, saudara. Karena semangat itu berangkat dari dalam. Saya bisa melakukan semua itu. Saudara, ada seorang sosiolog juga bernama Harmon Rosa. Disertasi saya juga ada banyak membahas tentang tokoh ini. Ini adalah tokoh yang sangat menarik. Dia adalah sosiolog yang membahas banyak sekali aspek kehidupan sampai metal, ya. Musik metal pun dibahas sama dia, saudara. Yang menarik adalah begini. Kalau misalnya Han mendiagnosa bahwa hari ini kita masuk burnout society, tetapi Rosa itu menjelaskan kenapa semua itu bermula. Dan ia katakan semua itu bermula karena percepatan, saudara. Karena percepatan yang ada di sekitar kita. Technological acceleration, social change, yang akhirnya berujung pada rapid pace of life. Intinya adalah, saudara, karena cepat, kita bergerak, saudara, dari ideal ego, I must, menjadi I can. Saudara, kalau gak percaya, saudara, hari ini coba lihat saja langkah kita, saudara. Makin cepat, ya, saudara. Makin cepat langkah kita. Dan hari ini, saudara, kalau misalnya pergi ke mall, suami istri, kalau lain kali misalnya, saudara, biasa laki-laki jalan cenderung lebih cepat, ya. Nah, kalau cepat gitu, kamu kok jalannya cepat banget, tinggalin saya. Nah, sekarang laki-laki bisa banyak alasan, saudara. Kan karena sekarang sudah social acceleration. Bukan salah saya cepat-cepat, dunia yang cepat. Jadi saya harus cepat, begitu, ya. So, inilah dunia realita kita, saudara. Rapid pace of life. Dan memang, saudara, apakah buruk? Tidak, saudara, karena memang dunia ini kita butuh efisiensi. Dan ketika saya pulang dari Amerika ke Jakarta, hanya dalam waktu singkat, saudara, saya menemukan banyak sekali mobil baru, wah, ini merek-merek baru, cepat sekali, saudara, teknologi berkembang. Kalau di Tiongkok itu kenal dengan istilah China speed, begitu, ya, saudara. Ada inovasi, doing new things, ada efisiensi, doing things right, dan efektivitas, doing the right things. Ini tiga kata kunci, saudara, yang terus hari ini menjadi satu percepatan yang luar biasa cepat. Teknologi berkembang, sosial berkembang, dan akhirnya pace of life kita pun berkembang dengan luar biasa. Dan kalau kita tidak melakukan ini, kita ketinggalan. Tetapi banyak kali orang mengatakan, tidak, kita bisa kok mengalahkan yang lain. Kita pun bisa bergerak di dalam hal ini. Saudara, sekali lagi tidak salah. Firman Tuhan pernah mengatakan bahwa redeem the time, Efesus 5. Pergunakan waktu dengan baik, sebab waktu ini adalah jahat. Tetapi celaka, saudara, yang menjadi problem adalah bagaimana kita sudah sampai satu tahap adalah kita melupakan siapa kita. The forgetfulness of being. Pada ujungnya, saudara, kita ada batasnya. Manusia bukan Tuhan. Kita sampai batasan tertentu, saudara, kita bisa lelah, kita bisa burn out, kita bisa collapse, saudara. Dan kalau kita tidak sadar akan batasan kehidupan kita, saudara, ini akan berujung pada ketidaktaatan. Nah, sebetulnya itu yang ingin disampaikan oleh teks kita hari ini dalam Ibrani 4. Kalau tadi filsuf Han pernah mengatakan bahwa di tengah burnout society, apa yang harus kita lakukan? Dia katakan, kita pindah daripada active life menuju contemplative life. Vita activa menjadi vita contemplativa. Dan saya pikir ini benar sekali, karena inilah yang juga dinyatakan oleh firman Tuhan kita hari ini, bagaimana kita mau mengatur kehidupan kita, rooted in God rest. Dan tidak ada jalan lain untuk kita kemudian terhindar daripada burnout society kehidupan kita hari ini. Saudara, saya mengajak kita berfokus kepada teks kita hari ini, saudara. Dalam teks yang kita baca hari ini adalah terambil di dalam kitab Ibrani. Saudara, kalau saudara membaca kitab Ibrani, saudara mau mengerti tentang Kristus yang mendalam, saudara, saudara baca kitab Ibrani. Karena dalam kitab Ibrani itu kristologinya sangat mendalam, yang menjelaskan bahwa Kristus itu adalah Tuhan. Dia adalah raja di atas segala raja. Dia adalah sumber dari segala sesuatu itu. Saya ingat waktu itu pernah ada pengajar-pengajar sesat, dia masuk ke rumah saya yang di Pekanbaru. Itu ada ketok tetangga-tetangga gitu, ya. Lalu kemudian rumah saya, dia mau mengajarkan ajaran sesat. Dia katakan bahwa Yesus itu cuman malaikat. Yesus itu bukan Tuhan. Dia adalah malaikat. Dan salah satu ayat yang dipakai adalah Ibrani. Lalu kemudian pas saya ada di rumah, saya katakan, oh, Bapak mau pakai Ibrani untuk membuktikan bahwa Yesus itu hanya malaikat. Dan saya menunjukkan justru Ibrani sebaliknya.
Dan saya menunjukkan Ibrani pasal 1 dan pasal 2. Bahwa justru Yesus dikatakan, dia melampaui malaikat. Dia lebih daripada malaikat. Dia adalah sumber. Dia adalah yang sulung. Artinya, dia adalah permulaan daripada segala sesuatu. Yesus adalah segalanya. Jadi kalau saudara membaca di dalam Ibrani pasal 1 pasal 2, ingin ditekankan bahwa Yesus melampaui daripada segala malaikat, sebab ia adalah Tuhan itu. Lalu masuk pasal 3, itu berbicara tentang Yesus melampaui Musa. Kita tahu ya saudara, kalau misalnya Musa itu dianggap sebagai tokoh yang sangat besar daripada orang Yahudi. Salah satu mungkin dianggap seperti manusia setengah dewa, didewakan saudara. Nah, tapi firman Tuhan katakan fokusnya bukan Musa, sebab Christ is superior than Moses, adalah agung dan seterusnya. Tetapi yang menarik sudah di tengah rentetan pasal 3 dan pasal 4 tentang Kristus yang adalah superior daripada Musa, ternyata Ibrani juga mendiagnosa tentang kondisi umat Allah hari itu. Yaitu hari itu umat Allah hidup dalam ketidaktaatan, ada negatif diagnosisnya. Mereka keras hati, mereka meragukan Tuhan, mereka tidak percaya, dan mereka tidak taat. Dan di tengah kondisi seperti itu, masuk pasal 4, Tuhan berbicara tentang istirahat. Secara umat Allah, ketika ingin memasuki titik akhir, yaitu adalah tanah perjanjian, mereka tidak

Tapi pasal 4 Tuhan ingatkan berkali-kali bahwa di tengah perjalanan menuju tempat peristirahatan terakhir, engkau harus rooted in God's rest in every step of the way. Sebab pasal 4 Tuhan berbicara tentang istirahat, saudara. Saudara, yang menarik adalah kalau saudara baca lagi di pasal 4 berkali-kali Tuhan berbicara soal tentang tempat perhentian. Dikatakan di ayat 1, ayat 3, ayat 5, ayat 6, ayat 8, ayat 10 dikatakan tempat perhentian, tempat perhentian, tempat perhentian. Saudara, memang kalau umat masa itu, di masa Israel hari itu, mereka berjalan menuju tempat perhentian. Itu adalah tanah perjanjian. Tetapi berulang dikatakan bahwa itu bukan akhirnya. Sebab kalau misalnya itu menjadi tempat terakhir di mana Yosua membawa umat Allah ke situ, Tuhan tidak mungkin membicarakan satu tempat perhentian lain. Tempat pemberhentian itu sebetulnya secara teologis itu selalu berbicara tentang Tuhan itu sendiri pada ujungnya. The rest is not about the place, tetapi a person di dalam Tuhan dan pribadinya yang tidak pernah bersalah, saudara. Saudara, tujuan akhir umat Allah berjalan menuju tempat peristirahatan demi tempat perhentian, dan itu adalah tempat yang lain tidak bukan adalah pribadi Tuhan itu sendiri, saudara. Saudara, ini penting sekali kalau saudara melihat. Seorang bernama Arthur Brooks katakan bahwa ada psychogenic epidemic. Dia katakan hari ini yang namanya perasaan meaningless itu makin meningkat hari-hari ini. Saudara, kalau saudara melihat tabelnya, mungkin tabelnya hanya sampai 2020, tapi saya yakin semakin kompleks hari ini, saudara. Dikatakan lihat tabel hidupnya yang semakin merasa meaningless itu makin tinggi, ya. Yang lebih banyak itu saudara melihat wanita, saudara, makin tinggi, saudara. Gak tahu apa karena wanita itu berjumpa dengan pria yang salah, atau kemudian karena perempuannya selalu merasa benar, saya gak tahu, saudara. Oke, langsung hidupnya merasa meaningless hari ini. Apalagi kita lihat, saudara, kondisi society hari ini, saudara. Mungkin kita melihat hukum kita, kita melihat ekonomi kita melihat sosial kita banyak alasan untuk mengatakan life is meaningless. Tetapi izinkan saya berkata kepada saudara, di tengah perasaan saudara hari ini yang merasa hidup ini meaningless, kosong, seperti saya berputar tidak tujuan, firman Tuhan mengingatkan saudara bahwa hidup kita di tengah kondisi apapun ada tempat peristirahatan, dan tempat peristirahatan itu adalah di dalam Tuhan. Artinya saudara-saudara, never lost in this world. Saudara gak akan pernah terhilang. Saudara tidak akan pernah tersesat dan bingung. Sebab tujuan akhir saudara, telos hidup kita, hidup Anda dan saya adalah di dalam Tuhan. Our true rest is in God himself, saudara. Fokus kita adalah Tuhan. Tempat peristirahatan sejati itu adalah bukan sekedar tempat, tetapi adalah Tuhan itu sendiri, saudara. Itu sebab saudara, kalau hari ini kita ke gereja, saudara, kita mungkin bisa berpikir ini adalah tempat istirahat kita. Betul, saudara. Tetapi kenapa gereja bisa menjadi tempat peristirahatan? Karena sederhana, karena ada Tuhan di dalamnya. Tuhan yang bertata dan menjadi fokus daripada ibadah kita. Saudara, hari ini, saudara, tempat perhentian kita harus dimaknai dengan perspektif yang berbeda. Bahwa tempat itu bukan sekedar tempat yang kita cintai, tetapi harus kita cintai. Karena tempat itu adalah tempat yang Tuhan sediakan, dan tidak lain dan tidak bukan adalah Tuhan itu sendiri, saudara. Itu sebab hari ini, saudara, kalau gereja kita hanya berfokus kepada sesuatu yang fluktuatif, saudara, mustahil, saudara. Karena gereja bisa berubah, saudara, dan mustahil kita bisa menyesuaikan keinginan manusia, saudara. Tetapi biarlah kita belajar dan mengajarkan bahwa kita bergereja dan ke gereja karena fokusnya kepada Tuhan yang tidak pernah berubah, ialah tempat peristirahatan yang sejati. Tuhanlah tempat peristirahatan sejati. Dan berkali-kali dikatakan dalam Ibrani keempat, tempat peristirahatan dan tempat itu adalah tempat itu, saudara. Saudara, umat Allah gagal mencapai tempat peristirahatan yang Tuhan tujukan kepada mereka karena ketidaktaatan mereka, karena mereka tidak percaya, saudara. Karena begini, saudara, sebetulnya proses mencapai titik akhir itu, saudara, itu bisa terlihat daripada ritme kehidupan mereka. Dikatakan di dalam pasal 3, pasal 4, ada banyak orang yang tidak masuk tanah perjanjian. Tuhan menghukum mereka, mereka tidak masuk. Dan saudara bisa melihat, bagi mereka yang masuk ke dalam tanah perjanjian, itu terlihat sebetulnya di dalam ritme dan proses kehidupan mereka. Mereka taat, mereka tidak meragukan Tuhan. Dan salah satu sebetulnya, saudara, ketika kita berbicara, kita mau tinggal diam di dalam istirahat Tuhan, saudara, itu sebetulnya harus tercermin di dalam kehidupan kita sehari-hari.
Tidak mungkin orang katakan bahwa saya beristirahat di dalam Tuhan dan saya adalah orang yakin tentang tempat peristirahatan terakhir dalam kehidupan saya. Tetapi hidup saya tidak pernah datang dan rooted in God rest. Saudara, ini prinsip yang ternyata juga dalam hidup sehari-hari kan, saudara. Tidak mungkin orang yang sukses itu hidup dalam keseharian itu tidak tercermin, saudara. Orang yang berhasil dalam hidup pasti terlihat di dalam etos kerjanya, di dalam semangat juangnya, di dalam karakternya. Tetapi sekali lagi, saudara, ketika kita berbicara tentang di dalam proses kita mencapai titik daripada tempat peristirahatan itu bukan usaha diri, saudara, tetapi bentuk berserah kepada anugerah yang Tuhan sediakan dalam perjalanan. Saudara, kalau saudara baca tadi pasal 3 tentang bagaimana Tuhan menampilkan umat Allah yang tidak taat, yang tidak percaya kepada Tuhan. Kalau saudara membaca pasal 1 langsung masuk dengan kata sebab itu. Saudara, dalam perjalanan kita menuju tempat peristirahatan terakhir, yaitu Tuhan itu sendiri, ya saudara, umat Allah di pasal 3 tidak percaya, mereka tidak taat. Lalu masuk dalam pasal 4 langsung mulai dikatakan waspada. Sebab itu artinya, saudara, kita pun bisa sama seperti umat Allah. Gagal masuk tanah perjanjian itu, kita bisa kemudian tidak taat, kita tidak berakar kepada Tuhan. Itu sebab kita harus waspada, saudara. Artinya kita tidak boleh bersantai-santai saja pada kondisi kita hari ini, saudara. Hari ini kita mau refleksi bagaimana kehidupan kita di hadapan Tuhan. Kalau kita katakan Tuhan adalah tempat peristirahatanku, benarkah Tuhan sungguh menjadi tempat peristirahatanku di dalam keseharian kita, saudara? Waspadalah. Dan kalau bahasa aslinya itu, waspada itu bahkan sampai kata fear, khawatir. Kita harus hati-hati pada kondisi kita hari ini, saudara. Saudara, saya mengajak saudara berfokus pada bagian ini, saudara. Kenapa sih kita harus rooted in God rest? Di dalam pasal 4 Tuhan katakan kita harus waspada tidak seperti umat Allah yang tidak taat. Lalu masuk tentang pembicaraan tentang beristirahat. Kenapa, saudara, kita menjadi orang percaya harus beristirahat? Nah, Ibrani katakan sebenarnya dengan jelas, saudara. Dikatakan di pasal 4, karena Tuhan pun sendiri beristirahat. Dikatakan sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan dalam suatu nats, dan Allah berhenti pada hari ketujuh dalam segala pekerjaannya. Artinya, saudara, Allah kita yang berkuasa itu pun beristirahat. Saudara, Tuhan beristirahat bukan karena dia Allah yang tidak punya kuasa, dia harus recharge atau ngecharge dulu begitu ya. Tidak. Karena firman Tuhan katakan tidak pernah terlelap penjagamu Israel. Di bagian lain kita menemukan Yohanes, Tuhan pernah berkata, sampai hari ini pun Bapa-Ku masih bekerja. Tuhan kita adalah yang terus bekerja, aktif, dan tidak pernah terlelap. Tetapi dalam Kejadian ada satu bagian di mana ketika Tuhan telah mencipta, dikatakan Allah pun berhenti pada hari ketujuh dalam segala pekerjaannya. Sebab bukan karena Allah itu Allah yang tidak berkuasa. Tetapi Allah itu sejak mula ingin memberikan sebuah pattern, sebuah contoh, sebuah gambaran tentang bagaimana kita sebagai manusia harus hidup, saudara. Artinya, di tengah kesibukan kita, di tengah burnout society yang terus mengajak kita dari I must menjadi I can, firman Tuhan mengajak kita kembali, no, you cannot and you shall not. Sebagaimana Allah bekerja mencipta, ia pun beristirahat, demikian kita pun harus menata kehidupan kita. Di tengah kesibukan kita, kita harus berhenti di dalam pekerjaan yang kita lakukan, di dalam anugerah Tuhan. Soal berhenti itu bukan berarti kita malas. Leon Morris katakan ketika Tuhan berhenti bekerja, ia tidak berada dalam the state of idleness. Tetapi sekali lagi itu menjadi pattern, order, example bagi kita, ciptaan yang sering sekali tidak tahu batasan kita, saudara. Saudara, hati-hati, saudara, waspadalah. Kalau kita tidak sadar kita terjebak di dalam semangat dunia yang mengajak kita untuk terus berlomba dan kita katakan kita bisa, saudara. Jangan-jangan, saudara, pada ujungnya kita play God. Tuhan pun sendiri beristirahat, saudara. Kita pikir kita pun melampaui Tuhan. Kita terus bekerja. Kita tidak mau mengatur waktu kehidupan kita, saudara. Saudara, bahkan sampai satu titik kita mungkin addicted to rush. Itu ada lagu dari Mr. Big ya, saudara. Kita kecanduan.
Sehingga akhirnya saudara ini menjadi satu mungkin flexing kita, khususnya, wah kamu ngapain? Wah saya sedang sibuk. Wah rasanya itu sibuk itu menjadi satu kebanggaan saudara. Dan celakanya saudara kalau misalnya ada orang ingatin kita, kamu harus istirahat. Kita marah saudara. Nah itu tanda-tanda jangan-jangan kita sudah addicted to rush saudara. Kita sudah terjebak dalam burnout society. Kok kamu bilang saya harus berhenti? Saya bisa kok. Itu sebabnya saya sangat mengucap syukur kalau misalnya di tengah kesibukan pelayanan ada rekan yang mengatakan istirahat. Ada pasangan yang mengingatkan saya, ayo istirahat. Saya suka cita saudara. Artinya apa saudara? Masih ada yang peduli dengan kita. Tetapi kalau kita sampai marah saudara, ah kamu gak ngerti, ini belum, ini ah. Saudara jangan-jangan saudara kita terjebak di dalam lingkaran itu saudara. Karena pada ujungnya kita tahu saudara, kita bisa dan mampu, padahal Tuhan mengatakan tidak. Sebagaimana aku bekerja dan beristirahat, engkau pun harus. Karena begini saudara, kalau kita tembus batasan ini saudara, karena kita pada ujungnya bukan Tuhan pencipta, tapi kita hanya ciptaan saudara, akan ada banyak hal mungkin besar dan tragedi dalam kehidupan saudara yang bisa kita cegah kalau kita taat kepada firman Tuhan. Saya ada satu teman, dia bekerja terus, dia terus diingatkan istirahat, istirahat. Dia tidak istirahat saudara, apa yang terjadi? Suatu hari dia kerja di laptop

tetapi kondisinya sulit pulih kembali, saudara. Berkali-kali disuruh istirahat, dia tidak mau. Steve Jobs ada yang katakan, dia sangat cepat sekali kalau soal pekerjaan. Wah, dia lakukan banyak hal, tetapi yang dia suka tunda itu apa, saudara? Soal kesehatan. Dia lakukan segala macam, tetapi yang dia tunda adalah soal kesehatan. Padahal tubuh kita punya alarm, saudara. Kalau misalnya kondisi gak enak, cek, saudara. Kalau kondisi gak enak, istirahat. Karena Tuhan menciptakan alarm ilahi, karena Tuhan sendiri pun bekerja dan beristirahat, menciptakan pattern itu. Dan di dalam diri kita ada alarm, yang kalau kita ignore, saudara, kita akan menerima konsekuensinya. Seperti misalnya tembok bocor, saudara, ya. Kalau saudara gak perbaiki itu, lama-lama makin merembes-merembes. Saya ingat saya pernah tinggal di satu rumah, dan rumah itu platformnya itu udah kayak mau jatuh, saudara, ya. Saya mulai bertanya, ini kenapa gak diberesin, ya? Yaudahlah, gak apa-apa, saya tidur, saudara, ya. Gak lama, saudara, saya tidur, tiba-tiba ada suara bok, bok, bok. Itu platformnya jatuh, saudara, dan itu setepat di samping saya shock, saudara. Wah, Tuhan baik itu, tidak kena. Tetapi saya mulai pikir, alangkah baiknya kalau misalnya sesuatu yang misalnya bisa dicegah dan kita tidak abaikan. Tetapi yang sering kali adalah kita mengabaikan semua itu. Tapi firman Tuhan dengan jelas mengatakan kepada kita hari ini, Why we rest? Sederhana. Karena sebagaimana Tuhan menciptakan dunia dan beristirahat kepada hari tujuh, kita pun harus beristirahat, saudara. Kenapa? Karena sederhana dua hal, saudara. Karena Tuhan sudah perintahkan, dan karena Tuhan sendiri mempraktekannya. Soalnya ini dua prinsip sangat penting. Tuhan perintahkan dan Tuhan mempraktekkan. Dan ini prinsip berlaku dalam segala kehidupan. Misalnya, kenapa kita harus mengampuni orang lain? Karena Tuhan sendiri memerintahkannya dan dia sendiri mempraktekannya. Kenapa kita harus melayani dengan sungguh-sungguh? Satu, karena Tuhan memerintahkan, dan kedua, Tuhan mempraktekannya. Kalau Tuhan hanya memerintahkan, tidak mempraktekkan, dia adalah Tuhan yang sangat otoriter. Banyak dewa-dewa kuno hanya suruh kamu lakukan ini, kamu lakukan itu, lakukan itu. Dewanya sendiri pun tidak mempraktekannya, sudah. Tetapi kalau hanya mempraktekkan dan tidak melakukan, nanti ada Tuhan yang lebih besar. Dia hanya sekedar demigod-nya gitu ya, semi-god-nya. Tetapi firman Tuhan jelas mengatakan Tuhan memerintahkan dan Tuhan pun sendiri mempraktekannya. Dan terakhir, saudara, how we rest. Kalau Tuhan sendiri sudah berhenti dalam pekerjaannya sebagai satu pattern bagi kita untuk kita lakukan dalam keseharian kehidupan kita, saudara. Saudara, Tuhan juga mau kita itu belajar untuk beristirahat. Dan beristirahat itu adalah beristirahat. Belajar untuk beristirahat. Dan beristirahat

Saudara, bagaimana kita bisa menikmati istirahat di dalam Tuhan? Dan salah satu yang paling sederhana adalah datang ke gereja, saudara. Kalau orang Yahudi hari itu, mereka sabat itu, mereka tidak mau melakukan apapun. Di dalam iman Kristen hari ini, sabat kita adalah ketika kita datang bergereja. Karena sabat kita itu dimaknai berubah karena ketika Kristus bangkit. Kita tidak melakukan sabat seperti orang Yahudi gitu ya, Sabtu menuju Minggu. Tetapi di hari Minggu karena Kristus bangkit, saudara. Itu starting point daripada sabat. Kita gereja sebetulnya bukan karena satu obligasi, saudara. Tetapi suatu panggilan dari Tuhan untuk apa? Untuk kita itu beristirahat dan respon kita cinta Allah. Jadi kalau hari ini kita ke gereja berbeban berat, ada salah, something wrong dalam hidup kita, saudara. Justru itu buat kita kok, buat menolong kita kok, saudara. Untuk menata hidup kita kok, untuk kita keluar dari borderline society. Ya, tapi yang terjadi adalah justru kita merasa, aduh kok gereja berat ya, capek ya, lelah ya. Salah perspektif, saudara. Kita harus kembali. Tuhan memberikan hari sabat itu adalah, saudara, untuk kita kemudian beristirahat. Dan kita diajar oleh kebenaran firman-Nya. Di gereja, saudara, kita dengar firman Tuhan. Eugene Peterson mengatakan, ketika firman diberitakan, kita yang offside menjadi center. Recenter selalu-selalu dalam kebenaran firman Tuhan. Kenapa kita ke gereja, saudara? Karena di dunia ini kita sering offside. Keluar, terjebak di dalam pola dunia. Tapi ketika kita mendengar firman Tuhan, kita direksi kembali. Kembali ke tengah, kembali kepada Kristus, kembali kepada kebenaran. Contoh, saudara, kalau misalnya kita membuka hati kepada firman Tuhan, saudara, kita yang mungkin burn out society, terus-terus kerja, saudara, kita disadarkan, saudara, kita bukan workaholic, bukan sekedar hard worker, kita kerja untuk mencapai tujuan tertentu. Tapi karena kita sadar bahwa kita milik Kristus. Saya bekerja bukan karena saya tidak bisa berhenti, bukan karena saya bekerja ketika pekerjaan selesai, tapi karena saya punya panggilan. Ada satu-satu misi yang Tuhan berikan di dalam panggilan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan saya, saudara. Umat Allah, saudara, mungkin ada yang tidak taat, mungkin ada yang dalam persimpangan jalan, tetapi firman Tuhan katakan bahwa masih tersedia satu hari perhentian. The true rest come not through Moses, Joshua, or David, but through Jesus Christ. Masih tersedia. Sekalipun umat Allah hari itu tidak taat, saudara, gak apa-apa. Tuhan sediakan satu tempat peristirahatan nanti di dalam kehidupan mereka, di dalam sabat yang mereka lakukan, di dalam janji kristologis yang akan diberikan kepada umat percaya. Masih tersedia. Artinya, saudara, begini. Selagi ada Allah, saudara, selalu ada.

Saya memperhatikan di bandara banyak sekarang sleeping pot, saudara. Terutama apalagi di Tiongkok gitu ya, banyak sekali sleeping pot. Itu tempat untuk saudara bisa tidur. Tapi nggak semua available ya, saudara. Kadang kalau saudara lihat, wah sudah di-occupy gitu ya, sini udah di-occupy. Kalau saudara paksa buka-buka gitu ya, tekan-tekan-tekan, jangan-jangan kebuka, saudara, orang lagi tidur pakai timun, tomat gitu. Oh ini nggak available tuh, saudara cari lagi. Nggak selalu available. Tapi firman Tuhan katakan, nanti tempat peristirahatan itu akan ada. Akan ada suatu tempat perhentian yang Tuhan sediakan. Dan hari ini kita sebagai umat percaya, tempat peristirahatan itu telah digenapkan di dalam Kristus. Firman Tuhan pernah berkata bahwa, hai engkau yang letih lesu, berbeban berat, datanglah kepadaku, aku akan memberikan engkau kelegaan. Artinya saudara, hari ini mungkin kita yang sudah lelah, kita yang sudah burn out dengan segala kehidupan kita, sampai titik kita katakan hidup meaningless, jangan khawatir saudara. Tuhan masih membuka tangannya lebar-lebar untuk kita datang beristirahat di dalam.

Dalam Tuhan saudara bukan hanya menikmati salvation rest, tetapi relationship rest. Di mana saudara bisa membawa beban saudara, saudara bisa membawa berkat beban saudara, khawatir saudara, kegelisahan saudara, dan Tuhan akan memberikan tempat peristirahatan sejati. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan padamu. Akan nanti suatu tempat peristirahatan yang available. Nah hari ini umat percaya tempat istirahat itu available di dalam Tuhan. Bukan dalam pribadi, bukan di dalam satu filsafat-filsafat tertentu saudara. Karena ada orang senang sekali beristirahat di dalam mungkin filsafat seperti stoik, minimalisme dan lain sebagainya. Tetapi istirahat kita adalah di dalam Kristus. Saudara, kalau misalnya filsuf tadi ya saudara, Han itu, dia itu kalau lagi sibuk-sibuk, dia berhenti sejenak ngapain saudara? Dia dengar lagu Bach. Oh, dia dengar lagu Schumann, musik klasik ya. Dia beristirahat. Tetapi sebagai orang Kristen, ketika kita menghidupkan everyday Sabbath dalam kehidupan kita saudara, yang bisa kita lakukan sederhana. Kita mungkin bisa dengan membuka lagu rohani saudara. Di tengah kesibukan kita, kita diam. Kita buka lagu rohani, kita menyembah Tuhan. Kita membaca firman Tuhan. Kita berdoa di hadapan Tuhan. Karena begini, Paul Beaton pernah mengatakan seperti ini. Kenapa dunia kita orang percaya makin lama makin sekuler saudara? Karena mereka tidak membiasakan holy habit untuk berhenti beristirahat di dalam Tuhan. Kalau saudara kita tidak pernah berhenti, kita akan menemukan kita akan semakin serupa dengan dunia. Tetapi kalau kita belajar berhenti di hadapan Tuhan, artinya adalah kita bukan tidak memberikan waktu sisa kepada Tuhan, tetapi kita mengkhususkan waktu menikmati relasi itu saudara, saudara akan menemukan hidup saudara diperbaharui menjadi serupa dengan Kristus. Saudara memiliki holy habit. Ketika saudara masuk ke dalam dunia, saudara tidak menjadi sama seperti dunia, justru menggarami dunia. Maka langkah praktis yang saya mau ajak saudara ingat hari ini adalah satu kata ini, pause saudara. Di tengah kesibukan saudara, di tengah depresi saudara, di tengah kebingungan kita untuk melangkah ke depan, satu kata saja saudara, pause hari ini. Berhenti hari ini, pause, ambil waktu nanti. Pikirkan tiga hal ini. Pertama, percayakan diri lagi kepada Kristus saudara. Mempercayakan diri. Artinya hari ini yang kita terus berjuang dengan usaha kita, sepertinya jalan keluar itu kalau saya gak berusaha, gak ada jalan keluar, gak hari ini saudara. Firman Tuhan katakan, engkau ada batasnya. Kembali kepada sang pencipta itu. Percayakan diri kepada Kristus. Jangan ikut umat Allah yang tidak taat, tetapi percayakan diri kepada Kristus. Kedua, perlambat tempo hidup, saudara. Jangan cepat-cepat. Kecuali keretanya sudah mau ketinggalan, saudara. Nah, tapi ternyata mungkin tidak secepat yang kita harus lakukan, saudara. Kita sadar, kita harus memperlambat tempo kehidupan kita, saudara. Ada seorang penulis juga, penulis Korea lagi. Dia katakan bahwa ada banyak hal, things you can see when you slow down. Itu kalau nggak salah karya bukunya. Ada banyak hal yang kita itu nggak lihat, saudara, kalau kita itu cepat-cepat. Misalnya, saudara, ambil waktu. Misalnya ketemu pasangan, saudara. Ketika diajak ngomong, saudara diam dulu, lihat dia. Perhatikan aja, saudara. 3 detik aja, saudara. Dan saudara akan kaget. Oh, rambut putihnya kok tambah banyak ya? Selama ini nggak perhatikan. Oh, kok kerutannya tambah ya? Aduh, kok begini ya saudara? Things will lot you can see when you slow down. Dan saudara akan mengucap syukur, aduh ternyata selama ini dia begitu memperhatikan saya sampai begitu. Saya baru tahu, dia begitu memperhatikan saya sampai badannya mungkin lelah, capek. Slow down saudara. Saudara, sering sekali kita menjadi orang Kristen yang tidak bersyukur. Kenapa saudara? Karena kita tidak lagi mengunyah kehidupan saudara. Padahal banyak berkat Tuhan di dalam keseharian kita. Yang kita deposit adalah beban, yang kita deposit adalah kekhawatiran. Tetapi kita tidak pernah mendeposit ucapan syukur, karena kita tidak punya waktu and moment to pause for a moment, to slow down our tempo of life. Perlambat tempo kita. Dan kemudian mengucap syukur dan menyembah. Ketika saudara sudah percaya diri, mempercayakan diri kepada Kristus, perlambat tempo, saudara datang ke hadapan Tuhan. Mengucap syukurlah, menyembahlah. Sebab tempat peristirahatan kita bukan di satu tempat tertentu, tetapi di dalam pribadi Kristus. Saudara bisa di dalam tempat paling bahagia dalam dunia, tetapi saudara kosong. Banyak orang pergi ke Disneyland, saudara, dikatakan happiest place on earth.
ke Disney. Setelah ke Disney, betul saudara, happy sebentar. Anaknya lah saudara digendong, happy banget. Bye-bye Mickey, papanya nangis, bye-bye Manny. Sedih juga saudara. The happiest place on planet juga buat kita gelisah sedih. Tapi ada satu tempat yang tidak pernah mengecewakan kita saudara. Yaitu dalam Kristus. Akan nanti datang satu tempat peristirahatan. It will be soon available, dan Tuhan katakan hari ini. Dan itu telah digenapkan dalam Kristus. Marilah engkau yang berbeban dan berletih lesu. Aku akan memberikan kelegaan padamu. Dan terakhir saudara, saya mengajak saudara untuk merenung. Seorang tidak mungkin memberikan hidupnya bagi Tuhan jika tidak pernah memberikan waktunya bagi Tuhan. Sederhana saudara. Saya mau memberikan hidup saya buat Tuhan, tetapi waktu saja tidak kita bisa berikan. Padahal waktu adalah kehidupan. Saudara, hal yang paling buruk bisa katakan kepada anak kita, kepada pasangan kita adalah, I don't have time for you. Coba saudara katakan itu. I don't have time for you, itu adalah hal terburuk yang bisa kita katakan kepada pasangan kita, kepada anak kita. Tetapi saudara coba, kita belajar di tengah kesibukan kita, kita menata, kita ngomong begini, I will have time for you. And I really will. And I'll do my best to provide a time for you. Sudah, itu adalah satu hal yang paling indah. Di tengah kecapean kita, kesibukan. Tapi kalau kita sungguh-sungguh concern pada hal itu, orang paling terdekat dengan kita bisa merasakan kesungguhan kita. Dan terakhir saudara, kenapa kita harus rooted in God rest? Pertama tadi, why? Karena Tuhan sudah memerintahkan dan mencontohkannya. How? Karena itu available dalam Kristus. Kita harus kembali kepada Kristus, mempercayakan, memperlambat tempo, dan kemudian mensyukuri dan menyembah. Karena begini saudara, kalau kita bekerja seperti tadi filsuf Han itu katakan, I can do that, aku kerja ini, kerja itu, saudara hanya dapatkan apa yang saudara bisa dapatkan di dalam keterbatasan kita. Ketika manusia terbatas bekerja, paling mentok dapat hal yang terbatas saudara. Tetapi ketika kita beristirahat di dalam Tuhan saudara, saudara akan mendapatkan apa yang Tuhan dapat berikan. Tuhan yang tak terbatas, Tuhan yang superior daripada segala sesuatu, Tuhan yang mengakal dan berpusat dalam pribadi Kristus, itulah akan menjadi milik kita. Christ is our rest. Ketika Anda bekerja, Anda cuma bisa dapat apa yang Anda

Tuhan, kami mengucap syukur ketika firman-Mu telah diberitakan. Kami diingatkan di dalam tengah kondisi dunia yang menuntut kami lebih cepat dan lebih cepat lagi. Tetapi kami diajar oleh Tuhan untuk mengingat bahwa kami punya batas. Sebagaimana Tuhan bekerja dan Tuhan pun beristirahat, ini harus menjadi pola bagi kami untuk kami mengatur ritme kehidupan kami. Dan bukan sekedar itu ya Tuhan, kami diajar untuk berfokus kembali kepada Kristus yang Tuhan sediakan sebagai tempat peristirahatan sejati. Bukan di dalam tokoh pemuka agama tertentu, bukan di dalam satu tempat tanah perjanjian tertentu, tetapi di dalam pribadi Kristus yang melampaui segala akal dan segala sesuatu. Biarlah kami beristirahat di dalam Tuhan hari ini. Kami mau hari ini paus jenak. Paus dari segala kejenuhan kami, kelelahan kami, untuk kemudian kami diam dipeluk oleh

0: dan terang. Bantu kami Tuhan, sebab kami lemah. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Mari yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati.
1: Kita bersyukur kepada Tuhan yang telah memberikan kepada kita hari peristirahatan. Dan bagaimana Dia adalah Tuhan yang sungguh indah. Hanya kepada Dia kita bisa beristirahat dan merasakan akan pelukannya. Maka mari nyatakan pujian ini, bahwa kita rindu untuk merasakan keindahan bersama dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan. Karena hidup ini bukan tentang kita, tapi tentang menyenangkan Tuhan. Maka biarlah ini menjadi kerinduan kita untuk terus dekat pada Allah.

0: sungguh indah dan bersekutu denganmu. Biarlah kita sungguh-sungguh menikmati paus tenang di hadapan Tuhan ketika kita sungguh-sungguh rest di dalam Tuhan dalam kehidupan setiap kita, mengambil waktu untuk tenang di hadapan Tuhan. Tiba saatnya kita akan menyatakan rasa syukur lewat persembahan.
1: Mari kita berikan bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Saudara dapat memberikan persembahan melalui scan QR code yang tertera pada layar Anda.

0: sekalian untuk bangkit berdiri bersama-sama.
1: Mari kita bersama-sama pulang dengan mau menyatakan pujian kita bagi Allah Tritunggal, karena Dialah Raja segala raja. Menyatakan pujian kita bagi Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus.

0: doa syukur dan berkat akan disampaikan oleh Pendeta Yeremia.
1: Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkaulah tempat peristirahatan, Engkaulah tempat perhentian kami baik hari ini dan hari yang akan datang. Kami diingatkan kembali untuk mengatur tempo kehidupan kami, untuk beristirahat di dalam Tuhan, mempercayakan diri padamu, memperlambat tempo kehidupan kami, banyak menyembah, banyak mengucap syukur, dan kemudian rindu datang, mengakar di dalam ibadah, dalam kehidupan bergereja kami. Semoga kami percaya bahwa ada banyak berkat yang Tuhan sediakan bagi kami, anak-anak Tuhan yang beristirahat di dalam Tuhan. Marilah jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita pulang dengan mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Kira sinar kemuliaan daripada Allah Bapa, kasih yang tak berhingga dan berujung daripada Kristus Yesus, penyertaan, hikmat, dan pertolongan daripada Allah Roh Kudus, menyertai engkau daripada hari ini sampai engkau berjumpa dengan Kristus.

0: Kunci agar tidak mudah menyerah adalah tidak takut gagal.
1: 疾风知劲草，烈火炼真金，不经寒霜苦，安能相习忍。

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Sesaat lagi Anda akan mendengarkan siaran ulang ibadah GII Hok Im Tong minggu lalu. Dengarkan Ibu Im Tong. Selamat beribadah, Tuhan memberkati.

0: sampai selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian rahmat dan berkat dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersama-sama nyatakan.
1: Amin. Ya, 弟兄姊妹请坐. Yang mengubah心来进入今天的崇拜.
0: Kita mempersiapkan hati kita memasuki kebaktian dengan bersaat teduh.

0: hikmah kembali di tengah keluarga. Dan kita bisa melihat
1: Yesus
0: dia diubah dari seorang yang awalnya dianggap membahayakan bagi keluarga maupun juga sekitarnya menjadi seorang yang kembali bisa berguna di tengah masyarakat. Dan dia bisa dipakai untuk mengabarkan Injil. Coba bayangkan, orang yang sedemikian itu akhirnya bisa diubah menjadi alat pekabar Injil Tuhan. Dia bisa mengabarkan Injil kepada orang-orang yang awalnya membelenggu
1: dia,
0: kepada orang-orang yang sudah menyingkirkan dia, kepada orang-orang yang memusuhi dia. Bukankah ini suatu mukjizat yang begitu luar biasa? Jadi dia diubah oleh Tuhan Yesus dari seorang yang berbahaya menjadi seorang yang berguna bagi masyarakat. Dan ketika dia disadarkan, dia memiliki keberanian. Dia berani untuk datang ke hadapan orang-orang sekitarnya. Jadi kita bisa melihat bahwa belenggu di dalam hatinya itu sudah juga dilepaskan. Dan ketika Tuhan Yesus membebaskan seseorang, bukan hanya menolong dari luar, tetapi juga terlebih dilepaskan dari belenggu di dalam hatinya.
1: Yesus 使他从一个自残自悔自暴自弃的一个活的死人变成了一位自尊自信勇于去传扬福音的使者。
0: Tuhan Yesus mengubahnya dari seorang menjadi utusan yang percaya diri di dalam Tuhan dan juga dipakai sebagai pekabar Injil. Tidak ada seorang pun yang bisa membelenggu hidupmu, kecuali Anda sendiri yang membelenggu diri Anda dari dalam. Dan bukankah kita sering kali melakukan hal sedemikian? Seringkali kitalah sebenarnya yang membelenggu diri kita sendiri. Tetapi saudara-saudari yang terkasih, kalau di dalam hatimu ada belenggu, ini adalah saat di mana Anda bisa membuka belenggu tersebut. Karena Tuhan Yesus sudah menganugerahkan kebebasan kepada dirimu.
1: Kita melihat Yesus 从里面打开他的心锁以后，他成为一个真正的一个自由的人。
0: Kita bisa melihat bahwa ketika Tuhan Yesus membuka belenggu hatinya dari dalam, dia menjadi orang yang sungguh-sungguh merdeka.
1: 我们人只有在耶稣里面，在真理里面，才有真正的自由。
0: Dan orang benar-benar merdeka kalau hanya di dalam Tuhan Yesus dan dalam kebenaran firman.
1: 我们在世上其他所追求的，
0: apa yang kita kejar di dunia ini?
1: 看起来是对我们有益。
0: Sepertinya itu adalah hal-hal yang berguna bagi diri
1: kita.
0: Tetapi sesungguhnya seringkali itu yang menjadi belenggu kita. Kita suka menikmati sukacita dalam dosa. Dan mengejar hal-hal yang sebenarnya itu menjadi belenggu diri kita. Kita suka akan segala harta benda. Akhirnya harta benda menjadi belenggu. Kita suka menikmati kesenangan-kesenangan duniawi. Dan akhirnya hal-hal duniawi menjadi belenggu diri kita. Sama seperti yang tadi dari ayat mas kita baca, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Apakah kita sudah menerima dunia? Tentu tidak. Sebaliknya bahkan bisa kehilangan nyawa. Kalau mengejar kesenangan dunia itu akan terjebak di dalamnya. Dan tidak bisa keluar dari dalamnya. Hanya Tuhan Yesuslah yang bisa menyelamatkan dan membebaskan Anda. Sama seperti bagaimana Tuhan Yesus melepaskan orang ini. Tuhan Yesus bukan saja mengembalikan dia sehingga memiliki kehidupan yang normal, bukan saja mengembalikan dia menjadi seorang manusia yang normal,

0: 你，我们能受祝福。
1: Kita akan menerima berkat。
0: 愿我主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱、圣灵的感动与帮助，常与我们众人同在，直到永永远远。
1: Kiranya rahmat dan berkat dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus serta penyertaan Roh Kudus memimpin kita sekalian sampai selama-lamanya.

0: Orang yang sadar hidup ini singkat akan selalu waspada dan bijak dalam menjalani setiap detik kehidupannya.
1: 自在潇洒过一生, 遇逆境处之坦然, 遇逆境处之泰然。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

melakukannya dari semula. Mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya,

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: apapun juga yang kita perbuat, perbuatlah dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan.
1: 做任何事情都得全意，就像我们全心全意赞美主一样。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

个体的有限性，并且一起纳入了神圣永恒的故事当中。这不是一首逃避死亡的悲歌，而是穿越幽谷的复活的宣告。

0: memiliki hati hamba, artinya melayani dengan rela, bersedia berkorban, dan melakukan yang terbaik.
1: Rang ai xin chong shi ni de sheng ming ba. Tai yang zhi suo yi wei da, zai yu ta yong yuan xiao hao zi ji.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Sesaat lagi Anda akan mendengarkan siaran ulang ibadah GII Hok Im Tong minggu lalu. Apabila Anda ingin mendengarkan ibadah GII Hok Im Tong minggu ini, silakan mengikuti ibadah live streaming melalui YouTube GII Hok Im Tong. Selamat beribadah, Tuhan memberkati.

0: hari ini dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kepada kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan perbuatannya yang ajaib di tengah-tengah kita umat pilihannya. Tuhan sangat mengasihi kita. Maka turunlah atas Bapak Ibu dan saudara-saudari anugerah dan sejahtera dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Amin. Mari kita bersama-sama membaca Habakuk pasal 2 ayat 20 yang menjadi ayat nats panggilan beribadah kita pada pagi hari ini. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapan-Nya, Ia segenap bumi. Amin.
1: Kita mau sama-sama datang menyembah Allah kita yang kudus, yang berada di dalam bait suci-Nya. Maka mari dengan kesungguhan hati, kita mau menyatakan pujian kita bagi Allah Bapa yang hadir di dalam gereja-Nya. Sebagai umat pilihan-Nya, mari naikkan pujian kepada-Nya, karena hanya Dia yang layak untuk mendapatkan segala pujian.

kami datang dengan segala pujian, hormat hanya bagi Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak Tuhan Yesus, dan Allah Roh Kudus. Kami sungguh yang begitu mengasihi setiap kami. Engkau Allah pencipta langit dan bumi, namun juga rela datang ke dalam dunia untuk menebus kami orang-orang yang berdosa, dan bahkan menjadikan kami anak-anak-Mu ya Tuhan, melalui pengorbanan Kristus Yesus di atas kayu salib, mati dan bangkit bagi kami semua. Sungguh ya Tuhan, hanya Engkau saja yang patut menerima segala pujian, hormat dan penyembahan kami. Dan pada saat ini kami juga sadar ada banyak hal yang kami lakukan yang tidak berkenan di hati Tuhan. Di dalam pemeliharaan Tuhan, di dalam kasih sayang Tuhan, di dalam perlindungan Tuhan, ampuni kami karena kami banyak melakukan hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Banyak menyakiti hati Engkau ya Tuhan, lewat pikiran kami, lewat perkataan kami, lewat perbuatan kami. Dengan segala kerendahan hati pada saat ini kami mohon Tuhan, ampuni kami, sucikanlah kami. Biarlah di dalam ibadah yang indah ini tidak ada yang menghalangi kami untuk merasakan berkat kekuatan daripada Tuhan, karena seluruh dosa kami, kesalahan kami sudah Tuhan ampuni melalui darah Kristus yang telah dicurahkan di atas kayu salib itu. Dan kami saat ini memohon kiranya Tuhan sungguh berkarya, bekerja dalam diri setiap kami di dalam ibadah ini, untuk kami boleh merasakan bagaimana Tuhan menjamah kami, Tuhan melawat kami dengan segala berkat-berkat yang Tuhan siapkan bagi setiap kami. Kami tidak lupa berdoa Tuhan, ada banyak juga mungkin di antara

0: jemaat yang sedang mengalami pergumulan, kesulitan. Kiranya Tuhan juga menyatakan kuat kuasa, pertolongan-Mu tepat pada waktunya sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Untuk boleh menjawab setiap persoalan, setiap permasalahan yang ada. Membebaskan, melepaskan dari setiap pergumulan-pergumulan yang ada. Dan kami percaya Tuhan sanggup melakukan semuanya ini. Kami juga rindu Tuhan, Engkau sendiri akan terus berkarya, bekerja di tengah-tengah keluarga kami. Khususnya di tengah-tengah liburan ini, biarlah boleh menjadi momen di mana kami boleh rekonsiliasi. Kami boleh menyatakan kasih satu dengan yang lain, antara orang tua, anak, suami, istri, saudara demi saudara. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah yang Tuhan anugerahkan ini. Dan biarlah kami dengan kekuatan dan kasih Tuhan boleh menjalani semuanya ini. Terima kasih Tuhan. Bagi yang berlibur, kami juga rindu Tuhan akan menolong mereka dimanapun mereka berada untuk mengingat hari perhentian ini sehingga mereka pun boleh beribadah ya Tuhan. Terima kasih Bapa, bekerjalah sekali lagi di tengah-tengah ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Kiranya sungguh Engkau sendiri akan dipermuliakan. Kami berdoa bersyukur, menyerahkan setiap doa kami hanya di dalam nama Yesus, Tuhan yang sangat-sangat baik. Amin.
1: Dengan tetap bangkit berdiri, mari kita membaca bacaan dari Mazmur 84 ayat 2-3. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Bersama-sama, jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Kita bersuka cita dan kita mau bersorak-sorai bagi Allah kita. Karena kita sebagai umat pilihan-Nya telah dipersatukan untuk menyatakan pujian bagi Tuhan yang mulia. Maka mari dengan bersuka cita, nyatakan pada kiri dan kanan kita, bahwa kita mau bersuka di dalam Tuhan, amin. Maka mari kita bersuka, karena hari ini adalah hari yang telah dijadikan Tuhan.

0: ditebus olehnya. Mari kita melandasi seluruh sukacita kita, karena kita memiliki Allah yang hidup berdasarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di tahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.
1: Mazmur 84 ayat 11. Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada seribu hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sungguh biarlah ini menjadi kerinduan kita untuk terus menerus merindukan akan persekutuan dengan Allah kita. Bersekutu di dalam gerejanya, bersekutu di dalam bait Allah. Maka nyatakan ini yang menjadi kerinduan kita, bahwa kita ingin selalu bersama dengan Tuhan, bersama di baitnya yang kudus ini, berdiam di dalam rumahnya.

Kita mengucap syukur kita bisa kembali mendengarkan kebenaran firman-Nya. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, benar seperti pujian yang kami nyanyikan bahwa tiada tempat yang lebih baik selain kami datang ke hadirat-Mu, apalagi bersama dengan saudara seiman kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan, jika Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk datang beribadah kebenaran firman-Mu. Buka mata hati pikiran kami, sehingga kami bisa melihat keindahan firman-Mu. Dan urapilah keterbatasannya, sehingga bisa menyampaikan isi hati-Mu dengan jelas. Itulah doa kami, kira firman yang kami dengar tertanam dalam hati kami, mengakar ke bawah dan berbuah ke atas di dalam waktu Tuhan yang tidak pernah bersalah. Hanya dalam nama Yesus, mari yang percaya katakan, amin. Saudara, kita akan bersama merenungkan satu bagian yang terambil di dalam Ibrani pasalnya keempat. Ibrani pasal keempat, ayat 1-11, saya akan membacakan untuk kita sekalian. Tema firman kita hari ini adalah Learning the Right Rhythm of Rest, Rooted in God's Rest. Mari kita bersama membaca, demikianlah bunyi firman Tuhan. Sebab itu baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku.

mereka. Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata tentang suatu hari lain, kemudian tentang suatu hal lain, hari lain. Tetapi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Sampai sejauh ini pembacaan firman Tuhan kita, berbagilah mereka yang mendengar, merenungkan, dan menghidupkan firman di dalam keseharian. Sudah ada seorang filsuf Korea Jerman yang di dalam beberapa tahun ini sangat menggemparkan karena ia mendiagnosa masyarakat hari ini dan sangat tepat. Dan salah satunya adalah tentang bagaimana masyarakat hari ini ia katakan sebagai masyarakat yang burn out, the burnout society. Saudara, mengapa tidak? Kalau kita lihat di dalam kehidupan kita, saudara, kita akan menemukan seringkali kita akan berlelah-lelah dalam hidup. Dan mungkin kalau ditanya, bagaimana kondisimu hari ini? Apa yang kamu lakukan? Saya sibuk, saya lelah, saya kecapean. Tapi yang menarik, saudara, yang Han temukan adalah begini, saudara. Ternyata society itu bukan berangkat daripada satu yang disebut dengan negative ego guilt. Artinya, saudara, kita tak, aduh, yang lain sudah cepat-cepat begitu ya, yang lain sibuk-sibuk, saya tidak melakukan apa-apa, maka saya harus. Tidak seperti itu, saudara. Bukan didasarkan oleh anxiety karena takut ketinggalan, tetapi ia katakan jauh lebih dalam, kita sudah mencintai hal itu sampai kita katakan, saya bisa. Wah, dia bisa gak tidur kerja seharian, saya bisa kok. Dia makan nasi, bisa kerja terus-terus tanpa berhenti, saya juga bisa, begitu ya. Jadi berangkat bukan sekedar dari negatif ego guilt, tapi sampai satu tahapan yang disebut dengan positif ego ideal. Saya bisa. Saya bisa multitasking, saya bisa melakukan segala hal, saya bisa sibuk-sibukan terus tanpa henti. I can do that. Dan karena pemikiran seperti ini, saudara, tidak heran kita akan terjebak sampai yang disebut dengan burnout. Saya katakan sebetulnya bukan burnout, saudara, tetapi kalau lihat diagnosanya mungkin juga burn in ya, saudara. Keras semangat itu berangkat dari dalam. Saya bisa melakukan semua itu. Saudara, ada seorang sosiolog juga bernama Harmon Rosa. Disertasi saya juga ada banyak membahas tentang tokoh ini. Ini adalah tokoh yang sangat menarik. Dia adalah sosiolog yang membahas banyak sekali astal ya. Dan ia katakan semua itu bermula karena percepatan, saudara. Karena percepatan yang ada di sekitar kita. Technological acceleration, social change, yang akhirnya berujung pada rapid pace of life. Intinya adalah, saudara, karena cepat kita bergerak, saudara, dari ideal ego, I must, menjadi I can. Saudara, kalau gak percaya, saudara, hari ini coba lihat saya, ya, saudara, makin cepat langkah kita. Dan hari ini, saudara, kalau misalnya pergi ke mall suami istri, kalau lain kali misalnya, saudara, biasa laki-laki jalan cenderung lebih cepat ya. Nah, kalau cepat gitu, kamu kok jalannya cepat banget, tinggalin saya. Nah, sekarang laki-laki bisa banyak alasan, saudara. Kan karena sekarang sudah social acceleration, bukan salah saya cepat-cepat, dunia yang cepat, jadi saya harus cepat begitu ya. So, inilah dunia realita kita, saudara. Rapid of life. Dan memang, saudara, apakah buruk? Tidak, saudara, karena memang dunia ini kita butuh efisiensi. Dan ketika saya pulang dari Amerika ke Jakarta, hanya dalam waktu singkat, saudara, saya menemukan banyak sekali mobil baru. Mobil baru, wah ini merek-merek baru. Cepat sekali, saudara, teknologi berkembang. Kalau di Tiongkok itu kenal dengan istilah China speed begitu ya, saudara. Ada inovasi, doing new things, ada efisiensi, doing things right, dan efektivitas, doing the right things. Ini tiga kata kunci, saudara, yang terus hari ini menjadi satu percepatan yang luar biasa cepat. Teknologi berkembang, sosial berkembang, dan akhirnya pace of life kita pun berkembang dengan luar biasa. Dan kalau kita tidak melakukan ini, kita ketinggalan. Tetapi banyak kali orang mengatakan,

menjadi problem adalah bagaimana kita sudah sampai satu tahap adalah kita melupakan siapa kita. The forgetfulness of being. Pada ujungnya, saudara, kita ada batasnya. Manusia bukan Tuhan. Kita sampai batasan tertentu, saudara, kita bisa lelah, kita bisa burn out, kita bisa collapse, saudara. Dan kalau kita tidak sadar akan batasan kehidupan kita, saudara, ini akan berujung pada ketidaktaatan. Nah, sebetulnya itu yang ingin disampaikan oleh teks kita hari ini dalam Ibrani keempat. Kalau tadi filsuf Han pernah mengatakan bahwa di tengah burnout society, apa yang harus kita lakukan? Ya, katakan, kita pindah daripada active life menuju contemplative life. Vita activa menjadi vita contemplativa. Dan saya pikir ini benar sekali, karena inilah yang juga dinyatakan oleh firman Tuhan kita hari ini, bagaimana kita mau mengatur kehidupan kita rooted in God rest. Dan tidak ada jalan lain untuk kita kemudian terhindar daripada burnout society kehidupan kita hari ini. Saudara, saya mengajak kita berfokus kepada teks kita hari ini, saudara. Dalam teks yang kita baca hari ini adalah terambil di dalam kitab Ibrani. Saudara, kalau saudara membaca kitab Ibrani, saudara mau mengerti tentang Kristus yang mendalam, saudara, saudara baca kitab Ibrani. Karena dalam kitab Ibrani itu kristologinya sangat mendalam, yang menjelaskan bahwa Kristus itu adalah Tuhan. Dia adalah raja di atas segala raja. Dia adalah sumber dari segala sesuatu itu. Saya ingat waktu itu pernah ada pengajar-pengajar sesat, dia masuk ke rumah saya yang di Pekanbaru. Itu ada ketok tetangga-tetangga gitu ya. Lalu kemudian rumah saya, dia mau mengajarkan ajaran sesat. Dia katakan bahwa Yesus itu cuman malaikat. Yesus itu bukan Tuhan. Dia adalah malaikat. Dan salah satu ayat yang dipakai adalah Ibrani. Lalu kemudian pas saya ada di rumah, saya katakan, oh, Bapak mau pakai Ibrani untuk membuktikan bahwa Yesus itu hanya malaikat. Dan saya menunjukkan justru Ibrani sebaliknya. Dan saya menunjukkan Ibrani pasal 1 dan pasal 2. Bahwa justru Yesus dikatakan, dia melampaui malaikat. Dia lebih daripada malaikat. Dia adalah sumber. Dia adalah yang sulung. Artinya, dia adalah permulaan daripada segala sesuatu. Yesus adalah segalanya. Jadi kalau saudara membaca di dalam Ibrani pasal 1 pasal 2, ingin ditekankan bahwa Yesus melampaui daripada segala malaikat, sebab ia adalah Tuhan itu. Lalu masuk pasal 3, itu berbicara tentang Yesus melampaui Musa. Kita tahu ya saudara, kalau misalnya Musa itu dianggap sebagai tokoh yang sangat besar daripada orang Yahudi, salah satu mungkin dianggap seperti manusia setengah dewa, didewakan saudara. Tetapi firman Tuhan katakan fokusnya bukan Musa, sebab Christ is superior than Moses. Dan sebenarnya pasal 3 dan pasal 4 itu menggambarkan realita itu, bahwa Kristus itu adalah Moses yang greater. Dan kemudian Kristus, dia adalah iman agung dan seterusnya. Tetapi yang menarik sudah di tengah rentetan pasal 3 dan pasal 4 tentang Kristus yang adalah superior daripada Musa, ternyata Ibrani juga mendiagnosa tentang kondisi umat Allah hari itu. Yaitu hari itu umat Allah hidup dalam ketidaktaatan. Ada negatif diagnosisnya. Mereka keras hati, mereka meragukan, mereka tidak percaya, dan mereka tidak taat. Dan di tengah kondisi seperti itu, masuk pasal 4, Tuhan berbicara tentang istirahat. Saudara, umat Allah ketika ingin memasuki titik akhir, yaitu adalah tanah perjanjian, mereka tidak taat. Tetapi pasal 4 Tuhan ingatkan berkali-kali bahwa di tengah perjalanan menuju tempat peristirahat,

Sudah menarik adalah kalau saudara baca lagi di pasal 4 berkali-kali Tuhan berbicara soal tentang tempat perhentian. Dikatakan di ayat 1, ayat 3, ayat 5, ayat 6, ayat 8, ayat 10 dikatakan tempat perhentian, tempat perhentian, tempat perhentian. Sudah memang kalau umat masa itu, di masa Israel hari itu, mereka berjalan menuju tempat perhentian. Itu adalah tanah perjanjian. Tetapi berulang dikatakan bahwa itu bukan akhirnya. Sebab kalau misalnya itu menjadi tempat terakhir, di mana Yosua membawa umat Allah ke situ, Tuhan bicarakan satu pemberitian itu sebetulnya secara teologis, itu selalu berbicara tentang Tuhan itu sendiri pada ujungnya. The rest is not about the place, tetapi a person di dalam Tuhan dan pribadinya yang tidak pernah bersalah, saudara. Saudara, tujuan akhir, umat Allah berjalan menuju tempat peristirahatan.

yang lain tidak bukan adalah pribadi Tuhan itu sendiri, Saudara. Saudara, ini penting sekali kalau Saudara melihat. Seorang bernama Arthur Brooks katakan bahwa ada psychogenic epidemic. Dia katakan hari ini yang namanya perasaan meaningless itu makin meningkat hari-hari ini. Saudara, kalau Saudara melihat tabelnya, mungkin tabelnya hanya sampai 2020, tapi saya yakin semakin kompleks hari ini, Saudara. Dikatakan lihat tabel hidupnya yang semakin merasa meaningless itu makin tinggi ya. Yang lebih banyak itu Saudara melihat wanita, Saudara, makin tinggi, Saudara. Gak tahu apa karena wanita itu berjumpa dengan pria yang salah, atau kemudian karena perempuannya selalu merasa benar, saya gak tahu, Saudara. Pokoknya langsung hidupnya merasa meaningless hari ini. Apalagi kita lihat, Saudara, kondisi society hari ini, Saudara. Mungkin kita melihat hukum kita melihat ekonomi kita melihat sosial kita banyak alasan untuk mengatakan life is meaningless. Rasanya saya berputar, tidak tujuan. Firman Tuhan mengingatkan, Saudara, bahwa hidup kita di tengah kondisi apapun, ada tempat peristirahatan, dan tempat peristirahatan itu adalah di dalam Tuhan. Artinya, Saudara-saudara, never lost in this world. Saudara gak akan pernah terhilang. Saudara tidak akan pernah tersesat dan bingung. Sebab tujuan akhir, Saudara, lost hidup kita, hidup Anda dan saya adalah di dalam Tuhan. Our true rest is in God Himself, Saudara. Fokus kita adalah Tuhan. Tempat peristirahatan sejati itu adalah bukan sekedar tempat, tetapi adalah Tuhan itu sendiri, Saudara. Itu sebab, Saudara, kalau hari ini kita ke gereja, Saudara, kita mungkin bisa berpikir ini adalah tempat. Tetapi kenapa gereja bisa menjadi tempat peristirahatan? Karena sederhana, karena ada Tuhan di dalamnya. Tuhan yang bertata dan menjadi fokus daripada ibadah kita. Saudara, hari ini, Saudara, tempat perhentian kita harus dimaknai dengan perspektif yang berbeda. Bahwa tempat itu bukan sekedar tempat yang kita cintai, tetapi harus kita cintai, karena tempat itu adalah tempat yang Tuhan sediakan, dan tidak lain dan tidak bukan adalah Tuhan itu sendiri, Saudara. Itu sebab hari ini, Saudara, kalau gereja kita hanya berfokus kepada sesuatu yang fluktuatif, Saudara, mustahil, Saudara. Karena gereja bisa berubah, Saudara, dan mustahil kita bisa menyesuaikan keinginan manusia, Saudara. Tetapi biarlah kita belajar dan mengajarkan bahwa kita bergereja dan ke gereja karena fokusnya kepada Tuhan yang tidak pernah berubah. Ialah tempat peristirahatan yang sejati. Tuhanlah tempat peristirahatan sejati. Dan berkali-kali dikatakan dalam Ibrani keempat, tempat peristirahatan dan tempat itu adalah tempat itu, Saudara. Saudara, umat Allah gagal mencapai tempat peristirahatan yang Tuhan tujukan kepada mereka karena ketidaktaatan mereka, karena mereka tidak percaya, Saudara. Karena begini, Saudara, sebetulnya proses mencapai titik akhir itu, Saudara, itu bisa terlihat daripada ritme kehidupan mereka. Dikatakan di dalam pasal 3, pasal 4, ada banyak orang yang tidak masuk tanah perjanjian. Tuhan menghukum mereka, mereka tidak masuk. Dan Saudara bisa melihat, bagi mereka yang masuk ke dalam tanah perjanjian, itu terlihat sebetulnya di dalam ritme dan proses kehidupan mereka. Mereka taat, mereka tidak meragukan Tuhan. Dan salah satu sebetulnya, Saudara, ketika kita berbicara, kita mau tinggal diam di dalam istirahat Tuhan, Saudara, itu sebetulnya harus tercermin di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak mau tempat peristirahatan terakhir dalam kehidupan saya, tetapi hidup saya tidak pernah datang dan rooted in God rest. Saudara, ini prinsip yang ternyata juga dalam kehidupan sehari-hari, kan, Saudara. Tidak mungkin orang yang sukses itu hidup dalam kesehariannya itu

Tetapi sekali lagi saudara, ketika kita berbicara tentang di dalam proses kita mencapai titik daripada tempat peristirahatan itu bukan usaha diri saudara, tetapi bentuk berserah kepada anugerah yang Tuhan sediakan dalam perjalanan. Saudara, kalau saudara baca tadi pasal 3 tentang bagaimana Tuhan menampilkan umat Allah yang tidak taat, yang tidak percaya kepada Tuhan, kalau saudara membaca pasal 1 langsung masuk dengan kata sebab itu. Saudara, dalam perjalanan kita menuju tempat peristirahatan terakhir, yaitu Tuhan itu sendiri ya saudara, umat Allah di pasal 3 tidak percaya, mereka tidak taat. Lalu masuk dalam pasal 4 langsung mulai dikatakan wasap itu, artinya saudara, kita pun bisa sama seperti umat Allah, gagal masuk tanah perjanjian itu. Kita bisa kemudian tidak taat, kita tidak berakar kepada Tuhan.

Artinya kita tidak boleh bersantai-santai saja pada kondisi kita hari ini, saudara. Hari ini kita mau refleksi bagaimana kehidupan kita di hadapan Tuhan. Kalau kita katakan Tuhan adalah tempat peristirahatanku, benarkah Tuhan sungguh menjadi tempat peristirahatanku di dalam kita, saudara? Waspada itu bahkan sampai kata fear, khawatir. Kita harus hati-hati pada kondisi kita hari ini, saudara. Saudara, saya mengajak saudara berfokus pada bagian ini, saudara. Kenapa sih kita harus rooted in God rest? Di dalam pasal 4 Tuhan katakan kita harus waspada tidak seperti umat Allah yang tidak taat. Lalu masuk tentang pembicaraan tentang beristirahat. Kenapa saudara kita menjadi orang percaya harus beristirahat? Nah, Ibrani katakan sebenarnya dengan jelas, saudara. Dikatakan di pasal 4, karena Tuhan pun sendiri beristirahat. Dikatakan sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan dalam satu nats, dan Allah berhenti pada hari ketujuh dalam segala pekerjaannya. Artinya saudara, Allah kita yang berkuasa itu pun beristirahat. Saudara, Tuhan beristirahat bukan karena dia Allah yang tidak punya kuasa, dia harus recharge atau ngecas dulu begitu ya. Tidak. Karena firman Tuhan katakan tidak pernah terlelap penjagamu Israel. Di bagian lain kita menemukan Yohanes, Tuhan pernah berkata sampai hari ini pun Bapa-Ku masih bekerja. Tuhan kita adalah yang terus bekerja, aktif, yang tidak pernah terlelap. Tetapi dalam Kejadian ada satu bagian di mana ketika Tuhan telah mencipta, dikatakan Allah pada hari ketujuh dalam segala pekerjaannya. Saudara, bukan karena Allah itu Allah yang tidak berkuasa, tetapi Allah itu sejak mula ingin memberikan sebuah pattern, sebuah contoh, sebuah gambaran tentang bagaimana manusia harus hidup, saudara. Artinya, di tengah burnout society yang terus mengajak kita dari I must menjadi I can, firman Tuhan mengajak kita kembali, no, you cannot and you shall not. Sebagaimana Allah bekerja mencipta, ia pun beristirahat, demikian kita pun harus menata kehidupan kita. Di tengah kesibukan kita, kita harus berhenti di dalam pekerjaan yang kita lakukan, di dalam anugerah Tuhan. Soal berhenti itu bukan berarti kita malas. Leon Morris katakan ketika Tuhan berhenti bekerja, ia tidak berada dalam the state of idleness. Tetapi sekali lagi itu menjadi pattern, order, example bagi kita, ciptaan yang sering sekali tidak tahu batasan kita, saudara. Saudara, hati-hati, saudara, waspadalah. Kalau kita tidak sadar kita terjebak di dalam semangat dunia yang mengajak kita untuk terus berlomba dan kita katakan kita bisa, saudara. Jangan-jangan saudara pada ujungnya kita play God. Tuhan pun sendiri beristirahat, saudara. Kita pikir kita pun melampaui Tuhan, terus bekerja. Kita tidak mau mengatur waktu kehidupan kita, saudara. Saudara, bahkan sampai satu titik kita mungkin addicted to rush. Itu ada lagu dari Mr. Big ya, saudara. Kita kecanduan. Sehingga akhirnya saudara ini menjadi satu mungkin flexing kita, khususnya mungkin jadi anak-anak muda. Wah, kamu ngapain? Wah, saya sedang sibuk. Wah, rasanya itu sibuk itu menjadi satu kebanggaan, saudara. Dan celakanya saudara, kalau misalnya ada orang ingatin kita, kamu harus istirahat, kita marah, saudara. Nah, itu tanda-tanda jangan-jangan kita sudah addicted to rush, saudara. Kita sudah terjebak dalam burnout society. Kok kamu bilang saya harus berhenti? Saya bisa kok. Itu sebabnya saya sangat mengucap syukur kalau misalnya di tengah kesibukan pelayanan ada rekan yang mengatakan istirahat. Ada pasangan yang mengingatkan saya, ayo istirahat. Saya suka cita, saudara. Artinya apa, saudara? Masih ada yang peduli dengan kita. Tetapi kalau kita sampai marah, saudara, ah, kamu gak ngerti, ini belum, ini, ah. Saudara, jangan-jangan, saudara, kita terjebak di dalam lingkaran itu, saudara. Karena pada ujungnya kita tahu, saudara, kita bisa dan mampu, padahal Tuhan mengatakan tidak. Sebagaimana aku bekerja dan beristirahat, engkau pun harus. Karena begini, saudara, kalau kita tembus batasan ini, saudara, karena kita pada ujungnya bukan Tuhan pencipta, tapi kita hanya ciptaan, saudara, akan ada banyak hal mungkin besar dan tragedi dalam kehidupan, saudara, yang bisa kita cegah kalau kita taat kepada firman Tuhan. Terus diingatkan, istirahat, istirahat. Dia tidak istirahat, saudara, apa yang terjadi? Suatu hari dia kerja di laptop,

dia sangat cepat sekali kalau soal pekerjaan. Wah, dia lakukan banyak hal, tetapi yang saudara, soal kesehatan. Dia lakukan segala macam, tetapi yang dia tunda adalah soal kesehatan. Padahal tubuh kita punya alarm, saudara. Kalau misalnya kondisi gak enak, cek, saudara. Kalau kondisi gak enak, istirahat. Karena Tuhan menciptakan alarm ilahi, karena Tuhan sendiri pun

Tiba-tiba ada suara bok, bok, bok. Itu plafonnya jatuh, saudara. Dan itu tepat di samping saya. Saya shock, saudara. Wah, Tuhan baik itu. Tidak kena. Tetapi saya mulai pikir, alangkah baiknya kalau misalnya sesuatu yang misalnya bisa dicegah dan kita tidak abaikan. Tetapi yang sering kali adalah kita mengabaikan semua itu. Tapi firman Tuhan dengan jelas mengatakan kepada kita hari ini, why we rest? Why we rest? Sederhana. Karena sebagaimana Tuhan menciptakan dunia dan beristirahat kepada hari tujuh, kita pun harus beristirahat. Kenapa? Karena sederhana dua hal, saudara. Karena Tuhan sudah perintahkan, dan karena Tuhan sendiri mempraktekannya. Itu sangat penting. Tuhan perintahkan, dan Tuhan mempraktekkan. Dan ini prinsip berlaku dalam segala kehidupan. Misalnya, kenapa kita harus mengampuni orang lain? Karena Tuhan sendiri memerintahkannya, dan Dia sendiri mempraktekannya. Kenapa kita harus melayani dengan sungguh-sungguh? Satu, karena Tuhan memerintahkan, dan kedua, Tuhan mempraktekannya. Kalau Tuhan hanya memerintahkan, tidak mempraktekkan, Dia adalah Tuhan yang sangat otoriter. Banyak dewa-dewa kuno hanya suruh kamu lakukan ini, kamu lakukan itu, dewanya sendiri pun tidak mempraktekannya, saudara. Tetapi kalau hanya mempraktekkan dan tidak melakukan, jangan-jangan itu bukan Tuhan yang sejati, ada Tuhan yang lebih besar. Dia hanya sekedar demigod-nya gitu ya, semi-god-nya. Tapi firman Tuhan jelas mengatakan,

Tuhan pekerjaannya sebagai satu pattern bagi kita untuk kita lakukan dalam keseharian kehidupan kita, saudara. Saudara, Tuhan juga mau kita itu belajar untuk beristirahat, dan beristirahat itu adalah beristirahat di dalam pribadinya. Saudara, kalau sudah membaca Ibrani 4 ayat 8 dikatakan, sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perantian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari hal lain. Jadi pasal 4 itu sebenarnya adalah foreshadowing bagaimana umat Allah masuk tanah perjanjian. Itu belum selesai, saudara. Bagi umat Allah, yes, mungkin tempat peristirahatan kita adalah tanah perjanjian Kanaan itu. Tetapi semua itu adalah gambaran Christological signification, eschatological implication, bahwa nanti tempat peristirahatan sejati itu nanti akan datang di dalam pribadi Kristus dan ke

menikmati istirahat di dalam Tuhan. Dan salah satu yang paling sederhana adalah datang ke gereja, saudara. Kalau orang Yahudi hari itu, mereka sabat itu, mereka tidak mau melakukan apapun. Di dalam iman Kristen hari ini, sabat kita adalah ketika kita datang bergereja. Karena sabat kita itu dimaknai berubah karena kita Kristen.

Kita gereja sebetulnya bukan karena satu obligasi, saudara. Tetapi satu panggilan dari Tuhan untuk apa? Untuk kita itu beristirahat dan respon kita cinta Allah. Jadi kalau hari ini kita ke gereja berbeban berat, ada salah, something wrong dalam hidup kita, saudara. Justru itu buat kita kok, buat menolong kita kok, saudara, untuk menata hidup kita kok, untuk kita keluar dari borderline society. Nah, tapi yang terjadi adalah justru kita merasa, aduh kok gereja berat ya, capek ya, lelah ya, salah perspektif, saudara. Kita harus kembali.

adalah saudara untuk kita kemudian beristirahat. Dan kita diajar oleh kebenaran firman-Nya. Di gereja saudara kita dengar firman Tuhan. Side menjadi center, recenter selalu saudara dalam kebenaran firman Tuhan. Kenapa kita ke gereja saudara? Karena di dunia ini kita sering offside. Keluar, terjebak di dalam pola dunia. Tapi ketika kita mendengar firman Tuhan, kita didireksi kembali. Kembali ke tengah, kembali kepada Kristus, kembali kepada kebenaran. Contoh saudara, kalau misalnya kita membuka hati kepada firman Tuhan saudara, kita yang mungkin burn out society, terus-terus kerja saudara, kita disadarkan saudara, kita bukan workaholic, kerja demi kerja, bukan sekedar hard worker, kita kerja untuk mencapai tujuan tertentu. Tetapi karena kita sadar bahwa kita milik Kristus, saya bekerja bukan karena saya tidak bisa berhenti, bukan karena saya bekerja ketika pekerjaan selesai, tapi karena saya punya panggilan. Satu-satu misi yang Tuhan berikan di dalam panggilan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan saya, saudara. Umat Allah, saudara, mungkin ada yang tidak taat, mungkin ada yang dalam persimpangan jalan, tetapi firman Tuhan katakan bahwa masih tersedia satu hari perhentian. The true rest come not through Moses, Joshua, or David, but through Jesus Christ. Masih tersedia. Sekalipun umat Allah hari itu tidak taat, saudara, gak apa-apa. Tuhan sediakan satu tempat peristirahatan nanti di dalam kehidupan mereka, di dalam sahabat yang mereka lakukan, di dalam janji kristologis yang akan diberikan kepada umat percaya. Masih tersedia. Artinya saudara begini, selagi ada Allah saudara,

kalau saudara paksa buka-buka gitu ya, tekan-tekan-tekan, jangan-jangan kebuka, saudara orang lagi tidur pakai timun, tomat gitu. Oh ini gak available, tuh saudara cari lagi. Gak selalu available. Lalu firman Tuhan katakan, nanti tempat peristirahatan itu akan ada. Akan ada suatu tempat perhentian yang Tuhan sediakan. Dan hari ini kita sebagai umat percaya, tempat kenapkan Kristus. Firman Tuhan pernah berkata bahwa, hai engkau yang letih lesu, berbeban berat, datanglah kepadaku, aku akan memberikan engkau kelegaan. Artinya saudara, hari ini mungkin kita yang sudah lelah, kita yang sudah burn out dengan segala kehidupan kita sampai titik mit, jangan khawatir saudara. Tuhan masih membuka tangannya lebar-lebar untuk kita datang beristirahat di dalam. Di dalam Tuhan saudara bukan hanya menikmati salvation rest, tetapi relationship rest. Di mana saudara bisa membawa beban saudara, saudara bisa membawa berkat beban saudara, khawatir saudara, kegelisahan saudara, dan Tuhan akan memberikan tempat peristirahatan sejati. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan padamu. Akan nanti suatu tempat peristirahatan yang available. Nah hari ini umat percaya tempat istirahat itu available di dalam Tuhan. Bukan dalam pribadi, bukan di dalam satu filsafat-filsafat tertentu saudara, karena ada orang senang sekali beristirahat di dalam mungkin filsafat seperti stoik, minimalisme dan lain sebagainya.

dia berhenti sejenak ngapain saudara? Dia dengar lagu Bach. Oh, dia dengar lagu Schumann, musik klasik ya. Dia beristirahat. Tetapi sebagai orang Kristen, ketika kita menghidupkan everyday Sabbath dalam kehidupan kita, saudara, yang bisa kita lakukan sederhana. Kita mungkin bisa dengan

kita berdoa di hadapan Tuhan. Karena begini, Paul Depeton pernah mengatakan seperti ini. Kenapa dunia kita orang percaya makin lama makin sekuler, saudara? Karena mereka tidak membiasakan holy habit untuk berhenti beristirahat di dalam Tuhan.

saudara, kita tidak pernah berhenti, kita akan menemukan, kita akan semakin serupa dengan dunia. Tetapi kalau kita berhenti di hadapan Tuhan, artinya adalah kita bukan tidak memberikan waktu sisa kepada Tuhan, tetapi kita mengkhususkan waktu, menikmati relasi itu, saudara. Saudara akan menemukan hidup saudara diperbaharui. Menjadi serupa dengan Kristus. Saudara memiliki holy habit. Ketika saudara masuk ke dalam dunia, saudara tidak menjadi sama seperti dunia, justru menggarami dunia. Maka langkah praktis yang saya mau ajak saudara ingat hari ini adalah satu kata ini, pause, saudara. Di tengah kesibukan saudara, di tengah depresi saudara, di tengah kebingungan kita untuk melangkah ke depan, satu kata saja saudara, pause hari ini. Berhenti hari ini, pause, ambil waktu nanti. Pikirkan tiga hal ini. Pertama, percayakan diri itu saudara. Mempercayakan diri. Artinya hari ini yang kita terus berjuang dengan usaha kita, sepertinya jalan keluar itu kalau saya gak berusaha, gak ada jalan keluar, gak hari ini saudara. Firman Tuhan katakan, engkau ada batasnya. Kembali kepada sang pencipta itu. Percayakan diri kepada Kristus. Jangan ikut umat Allah yang tidak taat, tetapi percayakan diri kepada Kristus. Kedua, perlambat. Jangan cepat-cepat. Kecuali keretanya sudah mau ketinggalan, saudara. Tetapi ternyata mungkin tidak secepat yang kita harus lakukan, saudara. Kita sadar, kita harus memperlambat tempo kehidupan kita, saudara. Ada seorang penulis juga, penulis Korea lagi. Dia katakan bahwa ada banyak hal, things you can see when you slow down. Itu kalau gak salah karya buku. Ada banyak hal yang kita itu gak lihat, saudara, kalau kita itu cepat-cepat. Misalnya saudara, ambil waktu. Misalnya ketemu pasangan saudara, ketika diajak ngomong, saudara diam dulu, lihat dia. Perhatikan aja saudara, 3 detik aja saudara. Dan saudara akan kaget. Oh, rambut putihnya, oh ini gak perhatikan. Oh, kok kerutannya tambah ya. Aduh, kok begini ya saudara. Things will lot you can see when you slow down. Dan saudara akan mengucap syukur, aduh ternyata selama ini dia begitu memperhatikan saya sampai begitu. Saya baru tahu, dia begitu memperhatikan saya sampai badannya mungkin lelah, capek. Slow down, saudara. Saudara, sering sekali kita menjadi orang Kristen yang tidak bersyukur. Kenapa, saudara? Karena kita tidak lagi mengunyah kehidupan, saudara. Padahal banyak berkat Tuhan di dalam keseharian kita. Yang kita deposit adalah beban, yang kita deposit adalah kekhawatiran. Tapi kita tidak pernah mendeposit ucapan syukur karena kita tidak punya waktu and moment to slow down our tempo of life, tempo kita. Dan kemudian mengucap syukur dan menyembah. Ketika saudara sudah percaya diri, mempercayakan diri kepada Kristus,

Saudara bisa di dalam tempat paling bahagia dalam dunia, tetapi saudara kosong. Banyak orang pergi ke Disneyland, saudara, dikatakan happiest place on earth. Ke Disney. Setelah ke Disney, betul, saudara, happy sebentar. Anaknya yang saudara digendong, happy banget. Bye-bye Mickey, papanya nangis, bye-bye Manny. Sedih juga, saudara. Happiest place bisa sedih. Tapi ada satu tempat yang tidak pernah mengecewakan kita, saudara. Itu dalam Kristus. Akan nanti datang satu tempat peristirahatan. It will be soon available. Dan Tuhan katakan hari ini, dan itu telah digenapkan dalam Kristus. Marilah engkau yang berbeban dan berletih lesu, aku akan memberikan kelegaan.

Saya mau memberikan hidup saya buat Tuhan, tetapi waktu saja tidak kita bisa berikan, padahal waktu adalah kehidupan. Setelah hal yang paling buruk bisa katakan kepada anak kita, kepada pasangan kita adalah, I don't have time for you. Coba saudara katakan itu. I don't have time for you, itu adalah hal terburuk yang bisa kita katakan kepada pasangan kita,

provide a time for you. Sudah itu adalah satu hal yang paling indah. Di tengah kecapean kita, kesibukan, tapi kalau kita sungguh-sungguh concern pada hal itu, orang paling terdekat dengan kita bisa merasakan kesungguhan kita. Dan terakhir, saudara, kenapa kita harus rooted in God rest? Pertama tadi, why? Karena Tuhan sudah memerintahkan dan

available dalam Kristus, kita harus kembali kepada Kristus, mempercayakan, memperlambat tempo, dan kemudian mensyukuri dan menyembah. Karena begini, saudara, kalau kita bekerja seperti tadi filsuf Han itu katakan, I can do that, aku kerja ini, kerja itu, saudara hanya dapatkan apa yang saudara bisa dapatkan di dalam keterbatasan kita. Ketika manusia terbatas bekerja, paling mentok dapat hal yang terbatas, saudara. Tetapi ketika kita beristirahat di dalam Tuhan, saudara, saudara akan mendapatkan apa yang Tuhan dapat berikan. Tuhan yang tak terbatas, Tuhan yang superior daripada segala sesuatu, Tuhan yang mengakal dan berpusat dalam pribadi Kristus, itulah akan menjadi milik kita. Christ is our rest. Ketika Anda bekerja, Anda cuma bisa dapat apa yang Anda

Syukur ketika firman-Mu telah diberitakan. Kami diingatkan di dalam tengah kondisi dunia yang menuntut kami lebih cepat dan lebih cepat lagi. Tetapi kami diajar oleh Tuhan untuk mengingat bahwa kami punya batas. Sebagaimana Tuhan bekerja dan Tuhan pun beristirahat, ini harus menjadi pola bagi kami untuk kami mengatur ritme kehidupan kami. Dan bukan sekedar itu ya Tuhan, kami diajar untuk berfokus kembali kepada Kristus yang Tuhan sediakan sebagai tempat peristirahatan sejati. Bukan di dalam tokoh pemuka agama tertentu, bukan di dalam satu tempat tanah perjanjian tertentu, tetapi di dalam pribadi Kristus yang melampaui segala akal dan segala sesuatu. Biarlah kami beristirahat di dalam Tuhan hari ini. Kami mau hari ini paus jenak. Paus dari segala kejenuhan kami, kelelahan kami, untuk kemudian kami diam di

0: Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Mari yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati.
1: Kita bersyukur kepada Tuhan yang telah memberikan kepada kita hari peristirahatan. Dan bagaimana Dia adalah Tuhan yang sungguh indah. Hanya kepada Dia kita bisa beristirahat dan merasakan akan pelukannya. Maka mari nyatakan pujian ini. Oh, kita rindu untuk merasakan keindahan bersama dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan. Karena hidup ini bukan tentang kita, tapi tentang menyenangkan Tuhan. Maka biar kita untuk terus dekat pada Allah.

0: kasih Tuhan, karena sungguh indah dan bersekutu dengan-Mu.
1: Biarlah kita sungguh-sungguh menikmati paus tenang.

0: menyatakan rasa syukur lewat persembahan.
1: Mari kita Bapak berikan Ibu, bentuk bisa. Ucapan syukur. Saudara dapat memberikan persembahan melalui scan QR code yang tertera pada layar Anda.

0: sekalian untuk bangkit berdiri bersama-sama.
1: Mari kita bersama-sama pulang dengan mau menyatakan pujian kita bagi Allah Tritunggal, karena Dialah Raja segala Raja. Menyatakan pujian kita bagi Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus.

0: doa syukur dan berkat akan disampaikan oleh Pendeta Yeremia.
1: Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkaulah tempat peristirahatan, Engkaulah tempat perhentian kami baik hari ini dan hari yang akan datang. Kami diingatkan kembali untuk mengatur tempo kehidupan kami, untuk beri

0: Hidup adalah berkat, maka nikmatilah. Hidup adalah anugerah, maka bagikanlah.
1: 生活就是福分，尽情享受吧。生活就是恩典，与众人分享吧。
2: 92,1 FM Suara Indah Education and Profession.
3: Anda akan mendengarkan siaran ulang ibadah GII Hok Im Tong minggu lalu. Apabila Anda ingin mendengarkan ibadah GII Hok Im Tong minggu ini, silakan mengikuti ibadah live streaming melalui YouTube GII Hok Im Tong. Selamat beribadah, Tuhan memberkati.

0: kami sungguh orang-orang yang lemah. Seringkali kami memilih hal yang salah. Tetapi kiranya Tuhan memberikan kami hikmat. Sehingga kami tidak memilih dunia, tetapi memilih dirimu. Kiranya Tuhan menolong kami. Tuhan masuklah ke dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa.
1: Amin. Pada
0: kebenaran firman Tuhan.
1: Kita
0: nyanyikan lagu pujian Betapa Manis

0: 站立，我们的领受祝福。
1: Kita akan menerima
0: suci dari 上帝的慈爱、圣灵的感动与帮助，常与我们众人同在，直到永永远远。
1: Kiranya rahmat dan berkat dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus serta penyertaan Roh Kudus memimpin kita sekalian sampai selama-lamanya.

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: simpanlah kemarahan Anda, karena tidak ada seorang pun yang menginginkannya.
1: 平息你的怒火, 愚人欢乐, 何乐而不为呢?

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Langit menceritakan kemuliaan Allah. Cakrawala memberitakan hal-hal yang baik yang telah dilakukan tangannya. Setiap hari yang baru memberitakan banyak cerita. Setiap malam terus menjelaskan kuasa Allah. Terima kasih untuk kesetiaan program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati.

Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan. Selamat pagi pendengar suara indah. Ketika kita membuka hari dengan mengucap syukur, maka sepanjang hari anugerah Tuhan akan kita rasakan. Mari kita memulai segala sesuatu hari ini dengan bersyukur, supaya anugerah-Nya dapat menjadi bagian hidup kita di sepanjang hari. Suara Indah 92,1 FM siap menemani pendengar dalam semua aktivitas di sepanjang hari ini.